Aliyah, Aliyah, Aliyah, Aliyah, Aliyah, Aliyah, Aliyah, Aliyah, Aliyah, Aliyah, Aliyah, Aliyah, Aliyah, Aliyah, Aliyah.

Bachapang, Bachapang, Bachapang, Bachapang, Bachapang, Bachapang, Chapang, Chapang, Chapang, Chapang, Chapang, Chapang, Chapang.